0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, Trompet 2 nih, kita udah pengen puterin lagu pilihan kamu untuk hari ini. Aku mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung di pagi hari ini, yang udah vote lagu di pilihan kamu ya. Ada lagu ada dari Fortis Fortuna, katanya pengen diputerin lagunya Gia Indrawari 1000 kali. Oke, nanti kita bakal puterin ya, karena udah banyak yang vote juga di pagi hari ini. Ada Ragi Bait underscore yang udah ngevote juga, ada Wahyu juga, terus juga terlampau dua ada dari Irwan underscore SBF, terus juga ada dari Fajar Eka, terus juga yang terakhir nih dari Davika Ardianto terlampau dua. Wow, banyak banget yang udah ngevote lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali ya terlampau dua. Emang lagunya enak sih didengerin pagi-pagi, apalagi kayak yang udah ngantuk kalau denger lagu ini kayaknya langsung bangun jadi 1000 kali bangunnya terlampau dua. Langsung aja kalau gitu kita putarin ya, ini dia Gia Indrawari 1000 kali.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

98.8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman apa dua, balik lagi bareng Rai ya, nemenin kamu di pagi hari ini. Dan next teman apa dua, kita bakal puterin buat kamu lagu di pagi hari ini. Ini kita bakal putar lagu yang udah banyak juga nih teman apa dua, yang udah di vote oleh teman apa dua. Ini ada lagu dari siapa nih? Dari Dead Bill, Spontan Tanpa Uhui ya. Spontan Tanpa Uhui, teman berdua di pagi hari ini. Dan kayaknya ini lagu yang bakal terakhir kita putar ini ya, karena udah mau jam 9 juga teman berdua. Sayang banget ya, karena hari ini kita harus sudahi di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Tapi enggak apa-apa teman berdua, karena hari ini di abis ini bakal ada bisik bincang asik ya, selama 1 jam juga yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini. So, kalau gitu teman berdua, langsung aja kita puterin. Ini dia teman berdua, lagu dari Dead Bill ya, lagu dari Dead Bill, Spontan Tanpa Uhui.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan.

Masih di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Turan Pradua, bisik jam 9. Turan Pradua, biasanya kita bahas soal budaya dan juga pariwisata nih. Jadi ini aku mau update dulu untuk Turan Pradua di beberapa tempat wisata yang ada di kota Makassar mungkin ya, yang bisa buat kamu jadi sebagai salah satu referensi juga buat kamu liburan di kota Makassar. Turan Pradua, nanti aku bakal spill juga ya beberapa tempat wisata dan juga budaya-budaya apa sih yang seru di Sulawesi Selatan dan juga di kota Makassar buat kamu. Jadi jangan kemana-mana.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.
5: Terbaik.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia.
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.

0: kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
0: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

96,8 FM Produwe dari Makassar, teman terbaik kamu. Sampai dua nih, sebelum kita closingan buat pagi hari ini, aku pengen ngasih kamu dulu tempat wisata di Kota Makassar yang bisa kamu kunjungin. Sampai dua, yang pertama ada Pantai Losari. Nah, jadi Pantai Losari adalah salah satu ikon wisata Makassar yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenamnya juga. Dan di sepanjang area pantai sampai dua, kamu bisa berjalan sambil menikmati kuliner khas seperti kayak pisang epe, pantai banyak makanan juga yang lain ya. Sampai dua, pantai yang menyediakan banyak hidangan makanan Makassar yang bisa kamu nikmatin di sini. Pantai ini juga terbuka 24 jam dan tidak dikenakan biaya untuk masuk. Dan juga ada wisata sejarah, terlampau dua ada Fort Rotterdam. Ini benteng bersejarah yang berasal dari kerajaan Gowatalo dan kemungkinan terlampau dua digunakan oleh Belanda. Di dalamnya terdapat museum dan juga bangunan bersejarah yang masih dirawat dengan baik. Terlampau dua cocok bagi kamu yang menyukai wisata sejarah dan juga budaya. Nah, juga terlampau dua di Makassar sendiri ada pulau ya, Pulau Samalona, terkenal sebagai pulau kecil yang dikenal dengan air laut jernih dan juga aktivitas snorkelingnya. Cocok buat kamu perjalanan setengah hari atau sehari penuh dari pusat kota Trampedua. Dan juga yang terakhir ada Benteng Somba Opu. Jadi situs bersejarah ini peninggalan Kesultanan Goa yang berada tidak jauh dari pusat Makassar dan menawarkan wawasan tentang sejarah lokal dan budaya Sulawesi Selatan. Jadi banyak banget Trampedua tempat-tempat wisata yang ada di Kota Makassar, apalagi buat kamu yang pengen keliling Kota Makassar tapi masih bingung nih mau kemana. Nah, aku udah ngasih kamu beberapa rekomendasi buat liburan di Kota Makassar Trampedo. Oke deh, thank you banget ya udah nemenin aku di pagi hari ini, udah nemenin dari jam 4 tadi Trampedo ya. Dan tentunya aku bakal balik lagi besok nemenin kamu di sore ceria. So, aku harus pamit undur diri nemenin kamu. Bye bye Trampedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerjasama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Menjadi wasit Piala Dunia bukan perkara mudah. Mereka bukan hanya dituntut memahami aturan sepak bola secara menyeluruh, tetapi juga harus menjalani proses seleksi, pelatihan fisik, dan evaluasi ketat dari FIFA. Calon wasit internasional biasanya memulai karir dari kompetisi domestik di negaranya masing-masing. Setelah dinilai konsisten, mereka bisa diajukan oleh Federasi Nasional ke daftar wasit FIFA. Dari sana, perjalanan semakin berat karena FIFA mewajibkan tes kebugaran fisik berkala, termasuk sprint, daya tahan, dan kemampuan mengikuti tempo permainan selama 90 menit. Selain fisik, para wasit juga menjalani pelatihan intensif soal laws of the game atau aturan resmi sepak bola. Mereka mempelajari simulasi pertandingan, analisis video, penggunaan teknologi VAR, hingga pengambilan keputusan di bawah tekanan tinggi. Menjelang Piala Dunia, FIFA menggelar seminar dan pemusatan latihan khusus bagi wasit terpilih dari seluruh dunia. Mereka berlatih bersama, menjalani tes medis, evaluasi psikologis, serta pembekalan teknis agar siap menghadapi pertandingan dengan level tertinggi. Jadi, di balik satu peluit di lapangan Piala Dunia, ada proses panjang penuh disiplin, ketelitian, dan kerja keras. Karena di panggung sebesar itu, keputusan seorang wasit bisa menentukan sejarah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum teman Padua dimanapun kamu berada. Happy banget Nindi bisa menemani kamu di hari Minggu ini, di santai siang sampai jam 4 sore nanti teman Padua ya. Jadi satu jam pertama ini aku bakal nemenin kamu untuk pantau lagi, untuk tampung gitu ya lagu-lagu requestan kamu, of course lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di 08114101068 WhatsAppnya, di Instagramnya di @rri_padua_makassar, dan aku tungguin juga di RRI Digital. Jadi make sure kamu download di Play Store App Store-nya biar aku bacain pertama lagu requestan kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sebelum kita closing, sebelum aku pindah ke ngulik, ini aku mau bacain beberapa request dulu teman Pro 2 ya. Terakhir di Pro 2 Headlist ada siapa aja, kita coba ke Instagram dulu deh ya. Sabar. Alright. Aku tuh kalau siaran minggu tuh selalu kayak pikirannya tuh kayak, aduh kok harusnya ini aku di rumah nih, harusnya kayak orang-orang rumah lainnya ya. Terima kasih Sita yang udah minta lagunya Pelariannya Keisha Lefronka, udah aku planning kan. Ada Opik 99 juga, drop date-nya Olivia Rodrigo juga udah aku planning kan. Jadi kamu tinggal tunggu duduk yang manis, sabar aja kapan lagunya keputar. Ainir 29 minta Gurun, Hujannya Juicy Luisi udah aku planning kan juga. Dan terakhir ada Anifa Hani yang minta lagunya Teman Hidup Tulus. Habis ini aku langsung puterin spesial untuk Kakak Hani dimanapun kamu berada saat ini, atau lagi di jalan manapun, atau mau kemanapun, iya kan. Dan habis ini aku bakal bahas ngulik teman Padua seperti biasa, hidden gem apa yang akan aku ungkapkan, yang aku akan beberkan ke kamu semua. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: will be request to sebagian sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Padua. Well, hari ini di ngulik karena aku suka bahas kuliner. Karena hari minggu juga kita libur dulu dari Astar Cita Anda ya. Jadi kita mau, aku personally mau merekomendasikan beberapa hidden gem yang tergantung kategorinya apa. Ada tergantung misal kategori kopinya yang enak menurutku, hidden gem yang tempatnya bagus gitu, atau mungkin suasananya yang kaya akan pepohonan. Jadi aku akan bagi beberapa bagian biar kita bisa spill satu-satu untuk kamu. Kira-kira kamu hidden gem yang bagian mana? Karena gak ada kafe yang sempurna. Seperti manusia gak ada yang sempurna, guys.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Tahu nggak sih, Piala Dunia 2002 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh dua negara sekaligus, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Biasanya, FIFA hanya menunjuk satu negara sebagai tuan rumah. Namun, keputusan tersebut membuka era baru dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola dunia. Meski sempat diragukan, dua negara ini berhasil membagi stadion, jadwal, dan pertandingan secara efektif, sehingga turnamen berjalan sukses pada Piala Dunia 2002. Kesuksesan tersebut kemudian berlanjut di Piala Dunia 2026, yang nantinya menjadi edisi pertama dengan tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandakan evolusi baru dalam skala dan kolaborasi penyelenggaraan turnamen dunia.

Teman Padua, ngulik di hari Minggu ini aku bakal bakal ini untuk spill beberapa menurutku itu hidden gem yang ya nggak apa-apa sih, mungkin belum sempat kamu cobain, tapi ya kalau kamu pengen cobain langsung juga sore-sore nyorenya ini bisa. Kalau misalnya kamu tipikal orang yang lebih penting kopinya, mungkin kamu bisa coba Double Shot Cafe. Jadi ini spesialis banget memang kopi, dan tempatnya sederhana dengan nuansa vintage. Terus dia juga si kopinya itu di brewing manual, jadi cocok banget untuk kamu yang memang ingin menikmati kopi. Letaknya ada di Jalan Bali. Jangan mengharapkan keestetikan Instagram able dan segala macamnya teman Podua, karena mostly memang orang datang ke sana untuk menikmati si kopinya. Terus ada Noise Cafe Roaster ya. Ini juga khusus untuk kamu si cinta kopi banget, yang dimana ini karena lokasinya di kawasan Kota Tua Makassar, jadi ini terkenal banget memang di kalangan penikmat kopi karena roasting dan racikan kopinya yang selalu konsisten. Apalagi suasananya tuh lebih santai dibandingkan dengan Double Shot Cafe tadi gitu. Ini letaknya ada di Bulu Gading ya, di Jalan Pasar Ikan nomor 18. Ini menurutku lumayan bisa dipakai untuk work from cafe ya. Soalnya masih ada sedikit-sedikit hint Instagram able-nya dibanding yang tadi aku spill pertama. Ya jadi wajib kamu coba teman Padua. Untuk range harganya aku belum kesini lagi, meskipun dekat dari sini ya teman Padua ya. Aku gak bisa terlalu banyak membantu. Cuman kalau kamu pengen juga makanan beratnya juga ada. Ya ada di sana macam-macam, yang British-British ada, yang Indonesia-Indonesiaan ada, kentang gorengan ada juga, cemilan-cemilan rata-rata sih kentang goreng ya, roti bakar enggak ada roti bakar di sini. Pokoknya wajib kamu coba kopi-kopiannya. Ini kayaknya kalau dari Google ya, ini range harganya antara 38 sampai 54.000. Ya jadi bisa kamu coba. Mungkin memang agak pricey tapi enak sih, karena dia memang masuknya di khusus untuk kamu yang kalau mau nyore itu, mau liburan, mau keluar-keluar tuh harus memikirkan kopinya bukan tempatnya. Jadi make sure kamu datang. Terus terakhir ada Kopi Rong Coffee Roaster. Tempatnya kecil tapi memang fokusnya tuh ke suguhan kopi mereka, cara ngerosting kopi mereka, dan mereka tuh ada banyak banget info untuk kamu yang mungkin mau bikin UMKM kopi. Itu bisa kamu tanya-tanya tentang explore biji-biji kopi Nusantara, yang mana yang enaknya gitu. Jadi bukan tempat yang dipakai WSC sih teman Pro 2 ya, mostly kayak bapak-bapak lah, dia ada di teras rumah gitu. Tapi kalau kamu mau nanya-nanya tentang kopi mana enak, ini, nah biasanya ownernya bakal sangat-sangat membantu kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96.8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Hidden gem lagi teman Prodo. Kalau tadi untuk orang-orang, untuk kamu yang mungkin lebih mengutamakan rasa kopinya dibanding semuanya, ya mungkin itu yang cocok. Nah kalau kamu suka tempat-tempat yang sangat-sangat hijau, sangat-sangat membawa kamu di bagian Makassar yang lain, misalnya kayak ini bukan bagian Makassar ini, tapi tetap di Makassar, ngerti gak maksud aku? Nah ini ada beberapa kafe juga yang ternyata bisa jadi hidden gem. Ada SS Cafe Space ya. Ini ada di Sunu dan ini deket banget ya rumah aku. Aku sering lewatin tapi belum pernah mampir teman Pro 2. Wajib kamu cobain karena di sana tuh lokasinya itu terkenal banget, area outdoornya yang luas banget dan rindang banget karena tepat di bawah pepohonan, dan banyak juga warlock di sana yang menyebutkan si hidden gem ini karena suasananya tuh adem banget, jauh dari hiruk-pikuk kota dan buka 24 jam. Jadi kalau kamu mau siang-siang kesana aman gitu ya. Tapi ini gak cocok buat aku karena aku personally orangnya asik banget teman berdua. Aku gak tahu, aku kalau mau makan mau apa tuh harus kayak ke ASEAN ya. Dan di sana harganya sangat-sangat terjangkau ya. Ada juga cemilan-cemilannya lengkap banget, mulai dari pisang-pisang, tempe-tempean, apalagi ubi-ubian, kentang-kentang gorengan, itu range harganya 20.000 sampai termahal 30.000 itu mix snack-nya. Terus menu-menu Indonesianya juga ada. Aku pengen kesini deh nanti deh. Murah ternyata, murah-murah ya. Ada mimi gorengan juga 20.000 sampai 16 sampai 20.000 kebalik-balik ya. Ada juga nasi-nasi gorengnya teman Pak 2, termahal nasi gorengnya 30, nasi gila 30. Jadi wajib kamu coba teman Pak 2 ya. Kopi-kopiannya juga lengkap banget, minum-minumannya non-coffee-nya juga lengkap banget. Jadi ini murah-murah banget, pantas banyak orang nongkrong di sini gitu ya. Tapi aku coba deh cari di indoor-nya kayak gimana, soalnya dari kelihatannya sih memang lebih menarik kalau nongkrong di luar apa daripada di dalamnya sih teman Pak 2. So, yes, masukin di list kamu, enggak apa-apa. Ini worth it menurutku. Ada Matris Cafe juga. Ini juga buat kamu yang masih suka dengan pepohonan hijau-hijauan, coba ke Jalan Gunung Batu Putih nomor 2, itu bisa kamu dapetin makanan yang enak, estetik, ala-ala. Menurut aku ini high class ya, banget ya. Dan harganya juga cukup pricey tapi enak, jadi worth it aja. Dan porsinya juga banyak teman Pak 2. Even minumannya aja harganya 30-an ke atas, bisa sampai 40, tapi dia dalam jumlah yang cukup besar. Jadi enggak masalah buat kamu, ya kan? Yang makan-makanannya juga sebenarnya kalau makan sih aku enggak rekomendasikan ya. Soalnya pilihannya dikit banget teman Pak 2 ya. Yang mau mukbang-mukbangan kurang cocok, tapi kalau kamu mau pizza-pizzaan ala-ala mereka itu bisa. Ada 4 pilihan pizza, range harganya dari 87 sampai 96.000. Itu bisa, udah bisa makan berenam pizzanya. Jadi silahkan main-main kesana, gak apa-apa menurutku, karena memang kalau kamu pecinta alam pasti akan sangat terobati rasa rindunya dengan hijau-hijau di beberapa kafe yang sudah aku rekomendasikan tadi.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

9,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sebenarnya aku masih banyak mau pengen spill-spill lagi, tapi aku keep it up karena aku masih mau ketemu kamu minggu depan di hari Minggu. Jadi nanti kita bahas lagi. Nanti di jam 1 aku bakal nemenin kamu di Stuvo. Minggu lalu aku beberapa ngebahas tentang makanan dan minuman yang gak boleh kamu konsumsi kalau kamu pengen perform. Aku pengen lanjutin part 2-nya karena masih banyak hal yang belum kita spill di minggu lalu. Jadi kita lanjutin aja di sini ya. Jangan kemana-mana, habis ini Santai Siang masih kembali nemenin kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar. Teman-teman.

0: 98.8 RRI Produ FM, teman terbaik kamu. Wow, ini Maiku ikutan atraksi teman Produ ya. Ini kayaknya siap banget untuk menjadi mic penyanyi teman Produ di hari ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku rekomendasikan aku rekomendasikan beberapa enggak rekomendasikan sih, tapi melarang kamu mengkonsumsi beberapa makanan dan minuman yang bisa mengganggu pita suara kamu. Seperti yang kita tahu bahwa pita suara ini harus banget terjaga, apalagi buat penyanyi gitu kan ya. Jadi buat kamu yang suka ngobrol, suka ngomong, itu wajib hukumnya untuk berhati-hati biar suara kamu tetap jernih dan tetap merdu ya. Kalau goreng-gorengan udah pastilah ya, kita nggak usah bahas lagi. Tapi ada yang bikin aku gonggang ginggong, yaitu makanan asing dan MSG katanya. Ini memang enak ya, gurunya bikin nagih, tapi katanya garam yang berlebihan dan MSG yang bisa menyerap cairan tubuh kamu itu bisa masuk di tenggorokan dan bikin pita suara kamu kering dan mudah iritasi. Jadi kurangi cemilan asin, perbanyak minuman air putih, apalagi yang hangat-hangat, biar kamu pita suaranya tetap lembab. Hindari rokok juga, karena asap ini bisa merusak pita suara. Dan latihan vokal dan pemanasan untuk membantu suara kamu tetap lentur, teman Padua.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, baru

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pada tahun 1930, di Piala Dunia pertama, nggak ada bola resmi. Masing-masing tim bawa bolanya sendiri. Bahkan, pada saat pertandingan final, sempat ribut loh soal bola siapa yang bakal dipakai. Akan tetapi, di 1970, semuanya berubah. FIFA untuk pertama kalinya menunjuk sebuah perusahaan besar untuk mendesain dan memproduksi bola resmi. Satu bola untuk semua pertandingan. Nama bola itu Telstar. Hitam putih, simple, tapi justru itu yang bikin ikonik. Karena saat itu siaran TV masih dominan hitam putih, desain ini bikin bola gampang kelihatan di layar. Setelah Telstar, perusahaan tersebut terus bikin bola baru tiap edisi Piala Dunia, tapi masih menggunakan pola dasar yang sama selama bertahun-tahun hingga 1986. Pada tahun inilah, baru bermunculan desain bola yang unik untuk setiap edisi Piala Dunia. Di momen bersejarah kali ini, Piala Dunia 2026 berkolaborasi di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bolanya pun ikut mencerminkan ketiga negara tersebut, sehingga diberi nama Trionda, dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Warnanya merah, biru, dan hijau, mengambil dari warna nasional ketiga tuan rumah. Kalau kamu lihat lebih dekat, 3 ikon yang tersemat di permukaannya. Bintang untuk Amerika Serikat, elang untuk Meksiko, dan daun maple untuk Kanada. Ketiganya menyatu di tengah bola, membentuk sebuah segitiga, simbol dari 3 bangsa yang bersatu. Jadi, tiap 4 tahun sekali, bola bukan cuma ganti tampilan, tapi juga jadi cerminan dari negara tuan rumahnya.
0: Teman terbaik kamu.

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di kesempatan Prodo Stufo. Karena ini kan lagi bergulir nih, Stufonya babakan demi babakan. Jadi mudah-mudahan buat anak Stufo yang lagi memperjuangkan posisi mereka itu bisa dengerin aku siang hari ini. Ataupun buat kamu yang suka banget nyanyi, ada pengen tampil dalam waktu dekat ini akan sangat membantu untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman di bawah ini yang bisa mengeringkan pita suara kamu. Yang pertama, ya tadi udah sih, si makanan asin dan asing lagi, kamu dan aku kali ya, makanan asin dan MSG. Ini berikutnya adalah minuman dingin dan es.

menghasilkan suara jadinya bindeng atau tertutup. Nah, kalau mau nyanyi atau ada presentasi, hindari dulu deh susu-susu atau keju-keju sebelum kamu tampil, teman Pro 2.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 udah selesai, aku nemenin kamu di santai siang. Habis ini ada Pro 2 on the way, bawa kamu jalan-jalan kemanakah, biarin Rai yang jawab itu semua. Terus habis itu kamu bakal ditemenin sama Pro 2 Jakarta, relay langsung Weekly Top 20 dan Bintang Pro Indonesia. So happy weekend everyone. Semangat menunggu hari Seninnya besok ya kan. Sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik kamu. Halo teman Padua, kembali lagi di Produa on the way bareng Rai. Dan kali ini teman Padua, kita berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Goa. Jaraknya itu nggak jauh dari kota Makassar nih teman Padua. Ini ada di Kecamatan Bongai ya, Desa Bisoloro, nama tempatnya Rita Maklompoa. Nah di sini kita bakal melihat apa-apa saja sih keindahan yang ada di destinasi wisata Rita Maklompoa. Nah ikutin aku. Nah, teman Padua, kalau kalian udah ada di lokasi ini, gerbang pertama yang bakal kalian temui adalah nih, ada di belakang saya nih. Kalau gitu langsung aja kita lihat keindahan di dalam lokasi Rita Maklompoa.
1: Oh boy.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2. Kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Goa. Ini letaknya di mana, Kak, kalau boleh tahu?
1: Ini tepatnya di Kecamatan Bungaya, termasuk Desa Bisoloro.
0: Oh, Desa Bisoloro. Dan kebetulan yang di sebelah saya ini adalah salah satu pemilik ya, Kak, dari...
1: Ya, bisa termasuk.
0: Boleh tahu, Kak, dengan nama siapa?
1: Kalau saya namaku Kadar.
0: Kadar?
1: Ya. Pagi saja Kadar tau.
0: Sebagai pemilik yang ada di apa sih namanya?
1: Sebenarnya kalau soal lahan itu bukan pemilik penuh tau.
0: Yeah.
1: Cuma saya dipercayakan sama keluarga. Okay. Yang punya ini kan sebenarnya pupu. Tapi saya dipercayakan penuh untuk mengelola ini tempat.
0: Oh iya. Yeah. Ini namanya kalau boleh tahu apa?
1: Kalau ini namanya Kak Rita Malumpua.
0: Rita Malumpua. Boleh tahu Kak apa sih asal usul namanya? Kenapa bisa namanya Rita Malumpua?
1: Filosofinya itu Kak Rita Malumpua kon katanya orang dulu itu pohon besar.
0: Oh,
1: pohon besar itu pohon. Namanya Rita.
0: Oh iya iya.
1: Makanya itu karena itu pohon kan sekarang tidak ada mie.
0: Iya iya.
1: Bilang kan betul. Fosilnya mami ada.
0: Sisa fosilnya. Tapi lokasinya ada di sini Kak.
1: Lokasinya ada di sini. Ah. Makanya itu filosofi dari Rita Malumpua itu. Pohon besar.
0: Oke, okay. Berarti di sini dulu ada pohon besar yang ada di sini, tapi sekarang udah tidak ini ya, Kak?
1: Iya,
0: udah puluhan tahun. Oke, okay. Kalau masalah ini kan di sini ada tempat camping ya, Kak?
1: Iya.
0: Oke, okay. Terus kalau untuk tarif masuknya di destinasi wisata ini, Kak?
1: Kalau untuk camping itu, Kak, di hari biasa itu 15 per orang.
0: Oh, kalau...
1: Itu weekday toh?
0: Weekday.
1: Kalau hari libur itu weekend itu 20.000. Ada pun kunjungan itu tidak nginap itu 10.000 per orang.
0: Oh, berarti ditanya memang sebelum masuk ini mau nginap atau
1: iya,
0: tidak?
1: Iya, betul.
0: Oh, iya.
1: Karena takutnya kami registrasi nginap baru tidak nginap kan. Tidak bagus juga.
0: Oh,
1: makanya sebelum masuk itu pengunjung kami tanya apakah kakak nginap atau tidak.
0: Iya.
1: Atau sekedar berkunjung gitu. Karena beda-beda tarif masuknya, registrasinya toh, nginep dengan tidak.
0: Okay. Kalau untuk masalah fasilitas kan biasanya kalau orang mau kunjungan ke kayak ke destinasi wisata, pasti yang dia lihat itu apa-apa saja sih fasilitas yang ada
1: kalau
0: di
1: sini tuh Kak, fasilitasnya yang kami punya tuh toilet. Toilet itu ada 3 titik di sini. Yang kedua itu musola kan juga apa namanya?
0: Yang ini ya Kak?
1: Yang di atas. Cuma kan musolanya belum terlalu besar toh.
0: Iya.
1: Yang kedua itu yang menjadi kebutuhan juga pengunjung itu kalau menginap ataupun tidak menginap itu listrik kalau mau ngecas toh.
0: Iya.
1: Yang keempat itu ada warung atau kios toh kalau mau snack apa ada Indomie.
0: Warungnya di mana?
1: Ada di atas Kak, di dekat loket registrasi.
0: Oh, di atas.
1: Ada juga kopi shopnya bagian bawah sini.
0: Oh, itu milik dari
1: iya, sini.
0: Dari. Oh. Oke.
1: Okay. Wow. Kalau ada pengunjung yang mau ngopi bisa di sana ya langsung.
0: Berarti banyak orang juga yang datang cuma pengen di sini ya Kak, nikmati kafe dari
1: bisa dibilang 50% lah orang datang itu.
0: Iya,
1: cuma datang ngopi, pulang begitu.
0: Ya. Kalau untuk lokasi ininya Kak, campingnya itu apakah memang bebas pilih di mana atau ada spot-spot tertentu?
1: Kalau lokasi campingnya itu Kak bebas.
0: Kami
1: ya, apa namanya? Kasih kebebasan pengunjung untuk cari tempat lah. Mana yang cocok untuk ini, spot yang cocok toh. Karena takutnya kami apa tentukan bilang harus di sini nah, pengunjung tidak suka kan. Iya.
0: Ya, kalau untuk masalah ininya juga Kak, biasa pengunjung tuh cari kenyamanan kebersihan Kak. Ini kalau saya lihat banyak ini ya Kak, apa tempat sampah juga yang disediakan.
1: Iya, karena sebenarnya menjadi penilaian pengunjung juga itu Kak, ini sampah toh.
0: Iya.
1: Karena biar mana kalau kita berlibur toh dan banyak sampah itu kan kami merasa tidak nyaman toh. Itu kami di sini, kami sediakan beberapa tempat sampah, ada 2 lah.
0: Oke. Okay. Kalau ini Kak untuk masalah pengunjung sendiri memang pengunjungnya memang dari daerah gua saja atau banyak daerah-daerah lain? Apakah didata juga itu?
1: Kalau pengunjung, ya kan ada kami punya buku di luar buku registrasi, kami data namanya, terus tempat tinggalnya supaya kami tahu ini dari mana. Kalau pengunjung itu Kak sebenarnya ini semua ini sih bisa dibilang semua kabupaten sudah datang ke sini di Sulawesi Selatan, bahkan di luar Sulawesi Selatan itu ada kemarin 2 minggu yang lalu itu dari Kalimantan.
0: Warga cukup terkenal juga ya kayak di luar sana karena di sosial media mungkin juga ikut di share ke teman-teman yang ada di luar sana.
1: Bahkan ada kemarin juga kan bisa kalau dibilang kan destinasi wisata kan Toraja kan bisa dibilang di situ anunya pusatnya toh.
0: Yeah.
1: Cuma ada kemarin juga 3 minggu yang lalu lah datang camping orang Toraja.
0: Karena memang jadi salah satu pilihan juga Kak, karena Malino jauh juga. Ini kalau dari Makassar sekitar 1 jam ya Kak?
1: 1 jam lebih lah.
0: 1 jam lebih.
1: Itu normalnya 1 jam lebih.
0: Makanya menjadi pilihan daripada Malino. Iya. Mungkin terakhir Kak, apa sih yang pengen disampaikan kepada teman-teman berdua? Kenapa harus ke Rita Malumpua di Solo?
1: Yang pertama itu kalau mau merasakan sensasi camping yang berbeda dengan tempat lain, mungkin ya ke Rita Malumpua lah. Dari segi fasilitas mungkin berbeda dengan tempat lain. Yang kedua mungkin soal view-nya mungkin berbeda. Kan di Solo itu ada beberapa titik. Cuma dari beberapa titik itu view-nya tidak ada yang sama. Maka salah satu keunikan tersendiri dari Rita Malumpua sendiri itu view-nya itu langsung bendungan Bili-Bili. Kalau malam itu city light. Yang ketiga itu mungkin apa namanya, hamparan sawah begitu atau kebunnya warga toh, terlihat dari kejauhan. Mungkin itu Kak yang menjadi daya tarik tersendiri dari Rita Malumpua sendiri.
0: Terima kasih Kak. Mungkin ya buat teman berdua juga, buat kalian yang pengen liburan, jangan lupa untuk datang ke Rita Malumpua. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Halo teman berdua, jadi kali ini kita lagi bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di destinasi wisata Rita Malompo ya. Dan kita langsung aja kenalan, halo kak, atas nama siapa?
1: Halo, atas nama Yudhistira.
0: Yudhistira, kayak nama salah satu ini ya, pegawai dari Makassar. Kalau boleh tahu, aku pengen tahu alasannya kenapa memilih Bisoloro Rita Malompo ini sebagai destinasi wisata untuk kakak liburan di minggu ini.
1: Awalnya tuh kita emang rencana pengen liburan sebelum Ramadan.
0: Oh, sebelum Ramadan.
1: Terus kita cari destinasi wisata yang yang mudah diakses, terus nyaman, terus terpilihlah ini. Kita cari-cari di Google kayak hutan pinus apa? Campground hutan pinus, terus langsung ketemu ini.
0: Oke, kalau boleh tahu asalnya dari mana, Kak?
1: Asal dari Maros.
0: Dari Maros. Langsung Maros. Datang dari Maros ke sini.
1: Ah, ya.
0: Wow. Jadi setelah datang di sini ini the first time Kakak datang ke Rita Malompo?
1: Kalau di daerah Bisoloro udah pernah dulu, tapi kalau dari Rita Malompo baru kali ini.
0: Gimana tanggapan kakak soal tempat ini?
1: Pertama, nyaman ya, sudah pasti nyaman pas pertama. Terus yang itu yang paling kentara tuh bersih banget, sumpah.
0: Bersih banget ya.
1: Kebersihan terjaga banget. Terus apalagi ya?
0: Toiletnya juga ini ya, bagus juga, bersih. Terus juga fasilitas kayak musola juga ada, lengkap banget di sini. Ada kafenya juga.
1: Nah, benar.
0: Oke, ini kakak kesini bareng siapa kalau boleh tahu?
1: Bareng teman-teman yang di belakang, ada 4 orang.
0: Biar cuek. Cuek.
1: Kita ada 5 orang semua.
0: 5 orang. Itu teman kuliah, teman sekolah atau?
1: Teman biasa, bukan teman kuliah.
0: Teman seperjuangan ya. Orang Maros semua.
1: Orang Maros semua.
0: Oke. Mungkin terakhir Kak buat kayak kenapa teman berdua harus kunjungan ke Bisoloro?
1: Teman-teman harus kunjungan ke Bisoloro atau ke tempat ini?
0: Ke tempat ini atau ke tempat camp-camp lain lah.
1: Kenapa harus berkunjung di sini? Pertama di sini kayak vibes-nya beda banget sama di tempat-tempat lain. Di sini pinusnya kayak asri, nyaman, terus campground-campground di sini fasilitasnya cukup lengkap. Terus ya pokoknya harus datang ke sini.
0: Iya, view-nya juga keren banget ya.
1: Keren banget.
0: Tahun berdua view-nya di depan kita tuh pegunungan, jadi kayak keren banget. Oke deh, thank you Kak Yudhistira. Udah menyempatkan waktunya. Makasih.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Oke teman-teman dua, sekarang kita udah di penghujung acara Pro 2 on the way dari Makassar. Dan tadi saya udah ngobrol dengan beberapa narasumber yang kece dan keren-keren banget. Dan buat kalian yang pengen liburan akhir pekan, ini menjadi salah satu, di Solo menjadi salah satu destinasi yang bisa kalian kunjungin. Dan ikutin keseruan-keseruan lainnya di Pro 2 on the way dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman Produba. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: Dede Marcel sama Nadif Basalama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik and Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 5

0: Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu, posisi 6 Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim, posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Runner up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Wakil Teman Pro 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu Teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number

0: să nu dor, nu ai.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Si Nespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: dua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini itu nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Selamat hari Minggu. Happy weekend buat kita semua. Beuh, kayaknya nih memantapkan diri untuk memanfaatkan hari Minggunya pergi jalan-jalan di pantai mungkin. Ada yang pergi ke rumah keluarga nenek dan lain-lain gitu. Ada yang mungkin berolahraga ya kan. Banyak memang sih kegiatan yang kalau hari Minggu itu bisa dikerjakan ya kan, untuk mungkin persiapan besok sudah hari Senin nih lagi. Anyway teman Pro 2, mudah-mudahan hari ini juga kalian semuanya baik-baik gitu, happy-happy jin. Dari jin yang bersedih, kalau pun ada yang bersedih, mudah-mudahan dengan dengerin Pro 2 bisa sedikit mengurangi kesedihannya lah ya, amin ya. Anyway, bareng sama yang gini sore ceria special weekend hari ini sampai di jam 8 as always ya. Sore ceria bakal nemenin kamu, jadi pastiin jangan pindah frekuensi, siin terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita puterin dulu ada Prince Putri dan juga Queen Salman, itu dengan selalu ada di nadimu. Nanti.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh,

Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2 di sore ceria. Dan ini sebelum kita update banyak informasi buat kamu sore hari ini, kayaknya ini salah satu yang paling penting juga adalah kondisi arus lalu lintas, ya enggak sih? Jadi biar kalau misalnya mau pergi jalan-jalan itu tidak ada jiang macet gitu ya kan. Jadi biar tahu kondisi arus lalu lintasnya seperti apa gitu hari ini. Siapa tahu ada jalan-jalan yang harus dihindari gitu ya. Ini ada di beberapa titik nih teman Pro 2 dari CCTV Kominfo Kota Makassar, ada di batas Kota Makassar dan juga Goa Alauddin. Ini sebenarnya ada lampu merah ya, jadi lumayan harus stop dulu ya pasti dong ya. Tapi kayaknya cukup rame nih teman Pro 2 di sore hari ini. Jadi kayaknya kalau misalnya kamu ada alternatif lain boleh, atau mungkin nunggu sedikit biar enggak terlalu menumpuk gitu ya. Terus juga ada di Talasa Lapang nih, ini juga rame tapi masih lancar aja teman Pro 2 ya. Kita ke Simpang 5 Bandara, ini juga sama masih cukup lowong ya teman Pro 2, jadi tidak ada penumpukan atau arus yang padat gitu di sore hari ini, lancar-lancar aja ya. Terus kemana lagi, aduh ini ketutup lagi nama jalanannya ya. Ini di mana ini, sabar ya soalnya dia agak ketutup nih teman Pro 2. Oke, nah ini ada juga di Alauddin depan salah satu tempat minum teman Pro 2, kafe ya kan, dari huruf S. Ini juga lumayan rame tapi juga masih lancar-lancar aja. Jadi buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati ya teman Pro 2 ya, jangan ngebut-ngebut, jadi biar selamat sampai di tujuan. Oke.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya ngobrol kisah soal film, kayaknya ada salah satu film yang dari dulu tuh jadi maksudnya kayak cukup ikonik gitu ya. Kalau dengar lagunya Garuda di dadaku ya kan, siapa yang gak nonton yang waktu film masih zaman dulu, masih kecil semua gitu ya kan, iya toh. Nah, ini ada informasi terbaru teman Pro 2 ya, dari rri.co.id, di mana ada film animasi Garuda di dadaku. Katanya ini bakalan dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional, dan karya ini menunjukkan kemampuan animator Indonesia yang bisa dibilang kayak makin kompetitif lagi gitu. Dan bahkan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya itu bilang, katanya kalau kualitas animasi itu terus meningkat gitu. Bahkan visual olahraga dan sinematografi digital itu kayaknya jadi salah satu bukti perkembangannya gitu. Jadi industri animasinya Indonesia itu tidak lagi sekedar kayak jadi pendukung industri luar, tapi sekarang juga bisa mandiri sebagai produser kekayaan intelektual kompetitif. Wow, saya juga sangat menunggu itu, karena animasi itu salah satu film yang pasti bisa dinonton semua usia juga gitu. Dan kayaknya memang Indonesia harus untuk mengembangkan lagi di bagian situnya gitu. Dan menurutnya kalau misalnya keberhasilan film ini itu bisa membuka peluang juga teman Pro 2, peluang baru gitu ya untuk industri kreatif. Dan pastinya ini bakalan dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional ya. Dan Rifki juga pastinya optimis pencapaian tersebut menginspirasi sineas di berbagai daerah teman Pro 2, dan juga kreator yang didorong gitu menghasilkan karya berkualitas dan berdaya saing global. Nah, kalau misalnya anak-anak Makassar yang jago animator juga animasi gitu, harusnya sih bisa untuk mendorong diri gitu ya. Dan pastinya selain berdampak untuk perfilman nih teman Pro 2, untuk perfilman ya, film ini juga berpotensi katanya menggerakkan ekonomi kreatif. Dan pastinya dukungan berbagai kementerian menunjukkan besarnya perhatian terhadap industri animasi. Dan ada sutradara filmnya nih, Roni Gani, teman Pro 2 nyebut kalau Garuda di dadaku ini punya makna khusus, di mana IP ini tuh sudah tumbuh bersama generasi penonton Indonesia. Bener kan? Kalau saya setuju gitu ya. Dan masuknya film ke Shanghai International Film Festival ini jadi pencapaian yang penting juga, karena keberhasilan ini tuh memperlihatkan potensi besar gitu animasi karya anak bangsa. Keren banget teman Pro 2. Dan ini kolaborasi 15 studio dan lebih dari 500 kreator teman Pro 2 itu membuktikan kekuatan animasi Indonesia, dan pastinya potensi industri ini tuh sangat besar untuk berkembang. Congrats, mudah-mudahan ini jadi awal yang baik juga buat animasi Indonesia.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Dan Enggi masih bakalan lama banget menemani kamu sampai di jam 8 ya. Tapi nanti seperti biasa kita akan break dulu untuk mendengarkan azan maghrib yang hari ini di tanggal 7 Juni hari Minggu itu jatuh di 17:58 menit ya. Tapi setelah itu nanti Enggi bakalan balik lagi nemenin kamu di sore ceria hari ini sampai selesai di jam 8 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay terus di Prode FM sambil kita menunggu waktu azan maghrib berkumandang. Kita dengerin dulu beberapa lagu buat kamu sore hari ini. So stay terus di Prode FM, teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku. Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Thompson untuk mengurus warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional. Di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat. Di sanalah Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sri Ningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak. Namun sayangnya, kebahagiaan Sri Ningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo.

0: Po yang terletak di Paris. Sebelum meninggal, Sriningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sriningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sriningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sriningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain, dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak, dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sriningsih.
1: Inilah Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kamu tahu gak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin azan maghrib untuk kota Makassar dan sekitarnya, teman Pro 2. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Dan seperti biasa nanti sore saya akan balik lagi di jam 7 nemenin kamu teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, makin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: dihantui. Oh, dihantui apa?
1: Apa? Apa itu? Dikasihkan kayak hantu itu laki-laki.
2: Ghosting dari kata ghost.
3: Apa ghost?
2: mempermainkan perasaan wanita, itu saja.
4: Ghosting itu menceritakan seseorang.
5: Mengejek.
1: Ghosting. Ghost setan. King sudah berlangsung. Atau

kau memandangku bagikan cahaya yang menyelip dalam kegelapan hati, menganggapku sebagai orang yang pertama untuk dimiliki. Namun, entah kenapa perasaanku seharus sesakit ini. Ternyata cintamu cuma sekedar bayangan yang datang untuk sementara, namun pergi untuk selamanya. Dan kau pun mengghosting-ghostingkan aku.

Ngomongin FIFA World Cup, pasti langsung kepikiran negara-negara besar dengan sejarah panjang ya. Tahu nggak sih, negara dengan gelar piala dunia terbanyak sepanjang sejarah adalah Brazil. Brazil sudah mengoleksi 5 trofi piala dunia. Menariknya lagi, Brazil juga dikenal sebagai satu-satunya negara yang selalu ikut di setiap edisi piala dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Nah, pertanyaannya, kenapa Brazil bisa sedominan itu? Salah satu alasannya adalah budaya sepak bola yang sangat kuat. Di Brazil, sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari jalanan, pantai, sampai pedesaan, anak-anak sudah terbiasa bermain sejak kecil. Selain itu, Brazil terkenal dengan gaya bermain samba football, yaitu permainan yang kreatif, penuh improvisasi, dan mengandalkan skill individu. Jadi, bukan cuma soal keberuntungan, tapi kombinasi antara budaya, bakat alami, dan gaya bermain yang khas membuat Brazil tetap menjadi raja di Piala Dunia.

bakalan seperti biasa ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 buat kamu semuanya ya. Nanti kita bakalan update informasi terbaru sampai di jam 7 lagi sampai jam 8 nanti ya, mulai dari jam 7 ini teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
2: Ganti. Sabar, tahan. Ini mana bagaimana?
3: Gas.
2: Oke, gas.

96,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

story-nya Salma sama Sabil dong kak. Oke siap, nanti aku puterin buat kamu ya. Yang lainnya juga kalau misalnya pengen request lagu boleh banget loh teman Pro 2 di 0811 410 968 via WhatsApp, atau boleh main ke Instagram @rri_pro2 Makassar, boleh komen juga di RRI Digital. Langsung aja kita dengerin lagu yang pertama nih, ada Salma sama Sabil, Memory.

0: Cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Yang penting semuanya, orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Sebenarnya pulau ada FM Radua di Makassar, teman terbaik kamu.
3: Aku mengerti.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Missy, Missy, excuse me, Missy.
1: Oh, kami dulu. Ambil kakak juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabe-tabe kok itu?
0: Kita enggak dengar, Kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabe?
0: Kasama jika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh Kak, tabe-tabe Ki.
0: Ih, ku tahu Ji.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, gak kerasa ini udah mau jam 11 ya. That's mean Fikir juga sepatu undur diri. Thank you so much buat kamu semua yang udah nemenin Fikir jaga malam. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena nanti bentar di jam 11 sampai jam 12 bakal ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu. Ya, kalau gitu Fikir pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, have a nice dream, have a nice night.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Malam untuk edisi malam hari ini. Malam hari ini kita akan mendengarkan satu kisah renungan yang berjudul Cangkir yang Cantik. Sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Kau benar, inilah cangkir yang tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. 'Stop, stop,' aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, 'Belum.' Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. 'Stop, stop,' teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. 'Panas, panas,' teriakku dengan keras. 'Stop, cukup,' teriakku lagi. Tapi orang ini berkata, 'Belum.' Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. 'Stop, stop,' aku berteriak. Wanita ini berkata, 'Belum.' Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. 'Tolong, hentikan penyiksaan ini,' sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku, aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tak kala kulihat diriku. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sahabat kreatif, jika saat ini kamu dihadapkan dengan berbagai macam gejolak kehidupan, maka nikmatilah sebagai sebuah proses yang akan mendewasakanmu. Dan yakinlah bahwa Tuhan sedang merencanakan suatu yang indah untukmu suatu saat nanti. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicuci.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Senin 8 Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Oh,

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek?
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Sahabat kreatif, terkadang saat asik membuka sosial media dan melihat kebahagiaan orang lain, membuat kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan sosok yang menurut kita sempurna. Dari segi fisik maupun bakat yang dimilikinya ini, membuat kita tanpa sadar menciptakan tekanan pada diri kita sendiri. Kita mulai gak percaya diri sama apa yang kita miliki. Mendadak, segala bentuk usaha kita runtuh. Seketika kita membandingkan usaha yang orang lain lakukan untuk mencapai bahagianya. Untuk kamu sering berada di titik tidak percaya akan diri kamu sendiri, mungkin kamu harus dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Nah, setelah ini semoga kita tetap jadi umat muslim yang percaya dengan kemampuan yang kita miliki ya, dan berhenti membandingkannya dengan kemampuan orang lain. Karena pada hakikatnya, manusia dilahirkan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sebagai umat muslim, kita harus bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita untuk kita kembangkan menjadi lebih baik.

kreatif, berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: yang ada kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman Prodia. Spada. Spada 3 kali gitu. Anyway, teman Prodia, selamat pagi, selamat hari. Aduh, hari Senin. Wah, kayaknya memang harus ke dulu perenggangan gitu ya, teman Prodia, supaya kayak aduh, karena habis mungkin holiday kemarin Sabtu Minggu, toh jadinya badan pegal-pegal. Pagi-pagi harus membangun lagi pergi kantor ya kan. Ada yang pergi sekolah, ada ngampus dan lain-lain lah pokoknya ya. Semangat pokoknya untuk hari ini teman Prodia, jangan sampai rasa capek tak mengalahkan semangat tak asik. Karena masih awal bulan lah, masih oke lah ya, masih aman mudah-mudahan teman Prodia. Jadi pokoknya harus kesemangat, jangan lupa senyum dan juga jangan lupa sarapan. Karena biasanya yang gak sarapan agak cranky tuh, mulai-mulai jam 10 tuh cranky nih gitu ya. Jadi jangan lupa sarapan teman Prodia dan juga jangan pernah pindah frekuensi. Stay tune terus barengan sama Enggi hari ini, nemenin kamu di Spada sampai di jam 10 seperti biasa ya. Mudah-mudahan semuanya all good teman Prodia. Hari ini juga tidak ada drama-drama, semuanya lancar-lancar dan banyak fortune yang bakalan datang ke kita hari ini ya. Keberuntungan, lucky, pokoknya semuanya hal-hal yang baik lah buat kita temukan hari ini, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana ya teman Prodia, kita buka dengan fortune cookies biar kita semuanya juga dapat hal-hal yang baik untuk pagi hari ini. So jangan kemana-mana sih, ini terus di Prodia FM, teman terbaik kamu, CKT 48.

0: Ben, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya, benar.
5: Yuk kita hemat listrik.
6: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro, kalau pagi-pagi itu salah satu hal yang harus betul-betul dihindari tuh hal yang ribet gitu. Jadi biasanya tuh anak-anak yang memang punya kegiatan rutin di pagi hari, biasanya tuh mereka sudah punya life hack-nya sendiri gitu ya kan. Life hack untuk biar tidak telat setiap hari ya kan. Ada Mi juga, dia tahu jam berapa harus bangun, harus nyiapin ini itu. Jadi memang benar-benar kayak ada semua Mi life hack-nya gitu ya. Karena memang itu adalah salah satu yang paling penting dan harus dipunyai setiap orang, life hack masing-masing gitu ya. Karena biar mempermudah juga kayak rentetan hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi memang kumpulan life hack itu bisa banget membantu kamu, apalagi mungkin anak-anak kelas gitu. Misalnya life hack nasi biar tidak cepat basi gitu, misalnya contoh sih kan. Ya kalau enggak mau basi harus tetap cepat dihabisin gitu. Ya kan? Nah, ini aku bakalan ngasih kamu juga teman Pro 2 tips receh efeknya mewah. Weh. Jadi biar relatable juga buat kamu nih usia-usia kuliah sampai awal-awal kerja ya. Apalagi yang mungkin memang kayaknya baru belajar mandiri. Nah, apalagi yang kuliahnya mungkin kayak biasanya kan sama orang tua nih sampai SMA gitu ya. Kuliah tiba-tiba harus merantau sendirian di kos. Nah, ini salah satu hal yang bisa kamu lakukan juga teman-teman Pro 2 ya. Yaitu adalah pertama nih, ini satu dulu deh buat kamu, yaitu adalah aturan 2 menit. Jadi kalau misalnya ada tugas yang bisa selesai dalam waktu kurang 2 menit, langsung dikerjakan. Misalnya pertama kayak balas chat penting. Apalagi kalau ini yang suka menunda-nunda, apalagi kalau di chat sama temannya misalnya persoalan tugas kuliah gitu ya. Kau yang kerja ini nah. Oke, si temanmu udah berharap kau yang bikin, tapi kau enggak balas, kau lupa gitu ya. Karena kau enggak mau balas dulu. Sebentar beda, ternyata kau juga lupa. Dia juga berharap pas di hari handa ada yang kerja. Dar-dar gitu. Jadinya dari yang selesai ya. Terus simpan dokumen ke folder yang benar. Kalau misalnya ada dokumen-dokumen penting, jangan kayak, oh sebentar piku simpan itu. Kalau lihat simpan dulu, karena gak sampai di 2 menit bahkan itu ya. Terus kalau misalnya anak kos banyak, udah ada misalnya piring kotor atau gelas atau apapun itu ya, peralatan makan yang kotor udah numpuk 1-2, bersihkan. Cuci memang Mi, jangan sampai numpuk. Kenapa? Karena biasanya tugas yang kecil yang sering tertunda dan menumpuk itu bikin stres teman Pro 2 ya kan. Jadi kalau misalnya harusnya cuma cuci 2 piring ya, karena ditunda-tunda jadinya 10 piring ya, capek lah kalau kayak begitu ya. Oke, nanti life hack yang lainnya aku kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana dulu ya.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Masih di 96,8 FM Prodo RR Makassar, teman terbaik kamu. Next, teman Prodo, life hack yang harus kita lakukan. Sebenarnya ini berapa kali aku bilang sih, tapi diingatkan lagi ya, karena ini selalu terulang lagi gitu ya. Jadi kayak banyak di antara kita itu baru bangun tidur langsung apa yang pertama dicari, mana HP ku, buka langsung Face ID, buka sosial media dan lain-lain gitu ya. Akibatnya kenapa? Jadi moodnya kita tuh bisa ditentukan sama isi FYP-nya kita, timeline-nya kita, itu bisa banget gitu ya. Apalagi kalau baru buka langsung info yang aduh bikin gak mood, ya langsung rusak, buyar semuanya gitu. Jadi otak itu langsung kayak terima banyak informasi gitu. Coba cari jeda 10-15 menit pertama itu, kayak misalnya langsung minum air, rapikan kasur, ya kan, langsung sarapan. Karena jujur beberapa awal-awal menit baru bangun itu adalah salah satu hal yang akan menentukan kita telat berangkat kerja dan aktivitas lainnya atau tidak.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
3: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Okay? 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Lanjut lagi teman Prodo, masih di sepada barengan sama Angie. Kalau tadi jangan mulai baru bangun tidur itu langsung memegang HP gitu. Terus bisa juga ini menjadi salah satu hack, yaitu screenshot itu dengan hal-hal yang penting kayak misalnya tugas dan lain-lain gitu ya kan. Nah jadi kalau misalnya nanti kebanyakan HP isinya dengan screenshot yang informasinya penting tapi nggak pernah lagi dibuka, berarti itu bukan arsip tapi pekerjaan yang tertunda teman Produa. Jadi kalau misalnya kamu adalah tipikal orang yang sering untuk screenshot foto-foto gitu ya kan, dokumen-dokumen, nah seminggu sekali tuh cek folder screenshotnya kamu atau foto-foto tugasnya kamu ya. Kalau misalnya memang kadang ada hal-hal yang biasanya urgent dan kamu foto atau screenshot dan itu terlewatkan, nah jadinya sayang juga gitu kalau ada ide atau catatan atau info-info penting gitu akhirnya yang jadinya dilupakan karena memang di screenshot bisa aja tapi tidak dibuka lagi gitu ya. Terus kamu juga bisa nih teman Pro 2 bikin aturan 24 jam sebelum belanja. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada kayak lagi baring gitu ya kan, ih bagusnya nih barang, ih bagusnya gitu, tunggu dulu 24 jam. Kalau besoknya kau masih mau dan mempertimbangkan untuk membeli, nah itu ya berarti oke, kamu mungkin butuh gitu. Tapi kalau besoknya lupa berarti memang gak terlalu butuh gitu ya kan. Jadi ini cukup efektif untuk mengurangi yang namanya impulsive buying yang biasanya tuh dibeli gara-gara lewat jadi FYP gitu, flash sale dan lain-lain. Ya memang menggoda sih, lumayan harganya. Yang biasanya kita dapat mungkin harga segini jadinya cuma segitu gitu ya kan. Jadi kalau misalnya ada yang lewat terus menurutmu bagus, tunggu 24 jam dulu. Kalau besok masih kepikiran dan juga kamu masih ngerasa butuh, oke, gak apa-apa gitu ya. Terakhir, teman Pro 2, kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu selama misalnya 30 menit atau 1 jam lah kamu sudah punya targetnya, handphone, gadget lebih baik dikasih mode pesawat biar fokus. Jangan mode pesawat deh, ada tuh yang di-ND, do not disturb, itu dikasih nyala biar kenapa, biar kamu tidak teralihkan fokusnya. Karena biasanya kalau misalnya kita apalagi ngerjain tugasnya di gadget gitu ya, ada notifikasi satu aja dipencet itu sudah bakalan menghabiskan waktu 30 menit. Bayangkan, harusnya itu tuh selesai ini 30 menit, ini tiba-tiba nge-scroll lagi gitu. Karena memang kalau megang handphone tuh agak lupa waktunya, jadi kalau bisa di-endi dulu gitu kalau misalnya lagi mau kerja fokus gitu ya. Oke, mudah-mudahan life hacks ini bisa berguna buat kamu teman Pro 2 ya, biar kegiatannya juga tidak banyak terganggu dengan hal-hal yang kurang penting gitu. Jadi biar pekerjaannya cepat selesai, tidak ada yang dikhawatirkan lagi kalau misalnya tugas selesai kan enak gitu ya. Oke teman Pro 2, jadi buat kamu juga jangan kemana-mana, nanti bakalan ada lagu pilihan kamu. Yang penasaran kira-kira hari ini lagu pilihan kamunya apa aja, ya sih tune dulu di Prodi FM. Teman terbaik kamu, kita dengerin ada Into You dari Ariana Grande.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Udah jam 7 lagi. Wow, waktu sangat tidak berasa. Anyway, teman Pro 2, seperti biasa jam 7 pagi kita bakalan update lagi untuk lagu pilihan kamu hari ini. Seperti biasa ada 4 lagu ya, ada 2 lagu mancanegara dan juga 2 lagu Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya kamu nih juga teman Pro 2 lagi ada di request time-nya Pro 2, sering-sering lah request lagu favoritnya kamu biar bisa kita update juga di lagu pilihan kamu, atau bisa masuk di chartnya kita setiap hari Sabtu, 20 lagu terbaik setiap minggunya ya. Langsung aja deh teman Pro 2, biar gak lama-lama aku ke lagu yang pertama dulu. Ada Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi.

lanjut lagi teman-teman. Produk ini sebenarnya lagu yang udah cukup lama, tapi kayaknya buat didengerin masih oke banget ya. Masih jadi salah satu lagu yang kayaknya beberapa orang, banyak orang sih sebenarnya pasti bakalan tahu kalau dengerin lagu. Jadi Doochie, What It Is.

Tuh, pasti bakalan tahu loh ya, karena ini sempat booming dan kayaknya setiap lewat di FYP ini aja semuanya gitu ya, walaupun dengan dance cover. Kalau aku nggak bisa, soalnya saya bukan dancer, nggak bisa, susah sekali. Kita dengerin lagunya aja gitu ya. Next ada Salma.

kalau masuk di antara tengah-tengahnya kayak BTS featuring Enggi gitu ya, kayaknya enggak bakalan didengar suaraku, orang-orang skip gitu. Iya kan? Oke, ada BTS sampai ini dengan Swim, jadi lagu yang terakhir kita spill di lagu pilihan kamu pagi hari ini, teman Pradua. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagunya, langsung aja ke WhatsApp ya di 08 11 40 968, atau boleh langsung milih di DM-nya kita di Instagram @rri_pradua_makassar, atau boleh komen juga di RRI Digital ya, buat dengerin lagu versi full ya.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Spada barengan sama Inggi, teman Prodo 2. Dan kita lanjut kebiasaannya kita di Spada lagi, teman Prodo 2. Kita bakalan update lagi informasi cuaca dari BMKG untuk di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Jadi biar lebih tahu juga kira-kira cuaca hari ini tuh kayak bagaimana gitu, biar enggak salah kaprah. Asik, enggak salah kaprah enggak tuh. Kita ke Kepulauan Selayar dulu, teman Pro 2, terus juga Jeneponto, Takalar, ada juga di Goa, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, dan terakhir ada di Kota Makassar. Hari ini itu diperkirakan cerah. Wah. Berawan saja, biasanya panas apalagi cerah ya di Kota Makassar ya. Ya udah pokoknya pakai sunscreen biar terus juga sunblock, teman produk, biar tidak kulitnya tidak terkena ini paparan sinar matahari yang berbahaya gitu ya. Terus next kita ke Bulukumba, Bantaeng, terus juga di Wajo ada Sidra, Pinrang. Terus kita ke Luwu Utara, Toraja Utara, Kota Parepare, dan juga Kota Palopo untuk hari ini lebih cool down lagi sedikit dari kabupaten kota sebelumnya. Hari ini itu tadi beberapa yang aku sebutin itu akan berawan ya. Terus sisanya apa kak? Nah ini yang buat teman-teman produk yang ada di Sinjai, terus juga ada di Nrekang, Tanah Toraja, dan Luwu Timur untuk hari ini itu akan diguyur hujan, teman Prodo, dengan intensitas ringan ya. Jadi buat yang mungkin di Nrekang, Luwu, Tanah Toraja, terus juga tadi ada di mana? Ada di Sinjai dan juga di Luwu Timur, mungkin harus siap payung sedia payung sebelum hujan gitu. Lagu It Gitaf boleh, tapi payung benerannya juga disiapin ya, jadi biar kalau misalnya pas hujan tidak kehujanan.

0: Nobita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodo RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau tadi kita update informasi cuaca, next ini kita update lagi informasi lalu lintas dari pantauan CCTV Kominfo Kota Makassar ya, di beberapa titik ruas jalan nih teman Pro 2. Ada di Petarani, sekitaran Petarani ya, ini cukup ramai teman Pro 2, tapi masih lancar-lancar aja. Ini terus berbeda kalau dia di arah Alauddin depan S-Box ya, asik. Ini mengarah ke Makassar, ini cukup padat teman Pro 2, jadi memang kurang lancar ya untuk arus lalu lintasnya. Jadi semangat buat kamu yang lagi ada di sana. Dan mudah-mudahan cepat lancar juga arus lalu lintasnya gitu ya. Terus Alauddin Talasa Lapang ini terpantau ramai tapi masih lancar-lancar aja teman Pro 2, jadi aman lah kalau misalnya lewat di sana ya. Simpang 5 Bandara juga sama, ini cukup lengang, jadi tidak ada kemacetan atau penumpukan kendaraan yang berarti ya. Abdesir Batua juga seperti itu teman Pro 2, masih lancar-lancar aja ya. Jadi selamat beraktivitas buat kamu semuanya yang lagi ada di jalan, hati-hati ya, pelan-pelan aja biar selamat sampai di tujuan.

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Lihat tas beli baju diskon update status.
1: Mobil. Mobil? Mobil masih di mall?
2: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Masih di Spada barengan sama Enggi, teman Pro2. Semangat hari Seninnya ya buat semuanya yang kayaknya memang lagi hektik-hektik banget kayak hari Senin kita. Anyway, seperti biasa ada lagu pilihan kamu, teman Pro2. Sebenarnya tadi udah di spill ya buat teman-teman Pro2 yang udah ikutan dari pagi, teman Pro2. Dan mungkin buat kamu yang baru ikutan gabung, aku bakalan bantu untuk spill lagi buat kamu yang belum tahu kira-kira lagunya seperti apa untuk hari ini ya. Langsung aja deh kita ke lagu yang pertama, ada Alunan Mimpi dari Nyoman Paul.